informasi berbasis kebutuhan praktis juga lahir dari pengalaman pribadi. Ujian pendiri ilmu teknologi berawal dari rasa lapar ketika malam musim dingin saat masa kuliah. Yang menciptakan AI social sending robot bernama Kira pada tahun 2025. Mesin penjual sosis otomatis 24 jam yang hidup di sini, ini telah didistribusikan ke pusat transportasi seperti bandara, stasiun kereta cepat hingga

buah preferensi penting. Tetapi, dengan sedikit proses pasturan atau dikonsumsi. Ini adalah pernyataan tegas bahwa Indonesia memilih terdiri dari Jepang,

aman dan bergizi. Program penyediaan makanan bergizi di sekolah menjadi salah satu instrumen strategis yang besar. Karena bukti ilmiah menunjukkan bahwa gizi yang baik tidak hanya membentuk tubuh yang sehat, tetapi

Kami mengatakan bahwa isu pangan bukan hanya persoalan kesejahteraan ekonomi,